mau ketemu mau ngalai gue ketemu gue kalau sampai sampai kamu cek aja sana mama nih aku